0: Disiarkan langsung dari Studio 1 Hits Unicom Radio. Kita dengarkan Pagi Benar.
1: Satu 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
2: Pagi Benar balik lagi
1: bareng Adevan Rashen
2: dan juga Kaya Kaisor.